salah dari ini, gimana mendapatkan dalam perasaanmu yang telah semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong, tapi saya amat mencintai.